0: tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku Bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 250 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Ring of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nasa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Padukan Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda saya ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali dari Pro 3 Jakarta, itu tadi sajian Warta Berita Sentral baru saja kita ikuti, dan Anda kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di FM 103,6 MHz. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital, selamat pagi, jelang siang. Semoga weekend Anda menyenangkan bersama dengan keluarga. 29 menit kini bergeser dari jam 9 pagi. Pendengar, saya Elang Laitera, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini. Dan selanjutnya ada rekan kami, Tobi, yang masih bersama dengan Iqbal di meja operator. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Fan, temani Anda hingga siang nanti. Sampai jumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda di akhir pekan ini, hari Sabtu 12 September 2026. Salam sehat untuk Anda semua, dan kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.

0: persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Hello.

Saudara pendengar, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbaran, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari ini Sabtu 12 September 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore. Berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 16 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot. Sementara tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 82%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

Saudara pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai Jumat kemarin mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi dan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Menurutnya, jangkauan siaran RRI yang dapat diterima hingga ke desa-desa menjadikan radio tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Haji Ahmad menilai akses masyarakat terhadap siaran RRI relatif cepat dibandingkan sejumlah media lainnya. Kondisi tersebut membuat RRI dinilai efektif sebagai sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan RRI tidak hanya memberikan informasi tapi juga turut menyampaikan pesan bagi yang pesan yang dapat memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Pesan-pesan mengenai kebersamaan dan kehidupan yang harmonis dinilai penting untuk terus dikedepankan di tengah keberagaman masyarakat.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku masih berada pada tingkat yang perlu diwaspadai. Informasi tersebut tercantum dalam Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Spartan BMKG yang dirilis 11 September 2026. Berdasarkan indikator Fine Fuel Moisture Coat, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sangat mudah atau very high. FFMC menggambarkan tingkat kekeringan bahan-bahan ringan yang mudah terbakar seperti humus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang dan material ringan lainnya yang menutupi lantai hutan. BMKG menghimbau masyarakat memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan terkini sebagai bagian dari upaya mitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga disarankan berkoordinasi dengan kementerian, dinas, dan lembaga terkait setempat untuk memanfaatkan informasi tersebut.

0: Diam, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Saudara pendengar, bentrok antara pemuda desa Lisabata dan desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat, pecah pada Jumat sore. Bentrokan yang terjadi sekitar pukul 16.25 dipicu informasi mengenai kebakaran lahan milik seorang warga desa Lisabata bernama Ibelohi. Sedikitnya 29 rumah warga dan sebuah bangunan pastori milik jemaat Patahue dilaporkan hangus dibakar massa dalam insiden tersebut. Sumber kepolisian diterima media ini menyebutkan pihak kepolisian setelah menerima informasi mengenai kebakaran lahan milik Ibelohi, sejumlah pemuda desa Lisabata mendatangi desa Patahue dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak. Kehadiran kelompok pemuda tersebut kemudian memicu kemarahan warga Patahue hingga terjadi konsentrasi massa di sekitar gapura yang berada di penghujung desa Patahue. Hingga Jumat malam, kelompok pemuda desa Lisabata masih bertahan di sekitar penghujung desa Patahue, sementara pemuda Patahue tetap berjaga di dalam desa. Dan saudara, untuk mengantisipasi bentrok susulan dan menjaga situasi tetap terkendali, personil Polsek Taniwel bersama personil Koramil 1513-1302 Taniwel masih bersiaga di sekitar gapura penghujung desa Patahue. Aparat keamanan juga terus melakukan pengamanan untuk mencegah kedua kelompok massa kembali terlibat bentrokan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat tiba di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada Jumat 11 September kemarin. Kedatangan jajaran pengurus pusat yang dipimpin Wakil Direktur Eksekutif Irwan Leksono ini menjadi bagian dari rangkaian agenda peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Maluku. Rombongan DPP Demokrat disambut langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, di Bandara Karel Satsuitubun Langgur sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rombongan DPP tersebut turut didampingi jajaran DPD Partai Demokrat Maluku masing-masing, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwin Roy Patiasina, Kepala Bapilu Partai Demokrat Maluku, Nus Ukru, serta DPD Partai Demokrat Maluku, Afriandi Samalo. Prosesi penyambutan berlangsung meriah. Tarian adat khas Kepulauan Kei dan tarian suku Batak turut ditampilkan untuk menyambut kedatangan rombongan Partai Demokrat. Selama berada di Langgur, jajaran DPP dan DPD Demokrat akan mengikuti sejumlah agenda yang telah disiapkan dalam rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat. Salah satu agenda utama adalah jalan sehat yang akan digelar bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, Sabtu pagi tadi, yaitu jalan santai. Jalan sehat tersebut dirangkai dengan partai final turnamen bola voli Bupati Cup. Turnamen yang digelar bersama DPC Partai Demokrat Maluku Tenggara itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, HUT ke-25 Partai Demokrat, serta Hari Olahraga Nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Langgur.

Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

0: balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Saudara pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Oktavianus J. Sadrak, mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara BMKG melalui Stasiun Meteorologi Karel Satsuitubun dengan Radio Republik Indonesia Langgur. Kemitraan tersebut dinilai berperan penting dalam memperluas penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat. Menurut Sadrak, RRI menjadi salah satu media yang membantu BMKG menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca maupun potensi bencana secara lebih luas. Penyebaran informasi melalui siaran radio dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi cepat sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia mengatakan, informasi mengenai cuaca buruk, gempa bumi, hingga potensi tsunami membutuhkan penyampaian yang cepat dan mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, keberadaan RRI sebagai mitra komunikasi dinilai membantu memastikan informasi kebencanaan BMKG dapat diterima masyarakat secara lebih luas.

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Ya, saudara pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti webinar KUHP 2026 yang membahas penerapan KUHP baru dalam praktek penegakan hukum. Webinar mengangkat tema KUHP, ya, KUHP baru dan praktek menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan HAM, dan keadilan restoratif. Pembahasan menyoroti penerapan ketentuan KUHP baru dalam proses peradilan dan penuntutan sekaligus menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif sebagai bagian penting dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Perspektif yang disampaikan ke narasumber memberikan gambaran mengenai praktek penerapan KUHP baru sekaligus penyesuaian yang perlu dipahami oleh aparatur dalam menghadapi perubahan hukum acara pidana.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Maluku bersama Bea Cukai Tual melaksanakan kegiatan klinik ekspor melalui kunjungan ke dua perusahaan pelaku usaha perikanan, yakni PT Niaga Indonesia Perkasa dan PT Reseki Samudra Abadi pada 7 September kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, ST Purwadiani Hidayati, didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias. Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha sekaligus mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan di wilayah Tual dan sekitarnya. Klinik ekspor menjadi wadah bagi Bea Cukai untuk berdialog secara langsung dengan pelaku usaha, mendengarkan aspirasi, serta menggali berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Dan saudara, sudah 11 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Welban Banan edisi siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Baik, saudara pendengar, terlalu lama lagu dari Manado tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welwan Panansi yang ini, saudara. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans les...
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desde Francesc está porque es arco español.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Su madre. Semia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Race 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.

0: Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48-102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara.

0: prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia ini, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton menonton ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak datang ke penonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dituloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut dan kami masih tunggu Anda yang ingin gabung di 0813-549-5875, saudara. Dan saat ini sudah 2 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda, saudara. Setelah ini Anda ditemani rekan Debbie Kelmas Koso. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini. Hari yang menyenangkan karena pastinya Anda menikmati waktu yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda kasihi ya. Akhir pekan Anda semoga menyenangkan pendengar. Saya Debbie Kelmaskosu bersama rekan operator di meja putar pendengar, rekan Arif, kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini hari yang baik untuk Anda. Anda menikmatinya dengan hal-hal baik dan apa yang Anda harapkan di hari ini juga bisa terlaksana ya. Siang-siang gini, panas-panas gini, pastinya lebih nyaman di rumah aja ya. Atau mungkin Anda yang memilih menikmati akhir pekan di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda bersama keluarga, teman, rekan kerja. Situasi di mana Anda menikmati kebersamaan Anda bersama mereka yang Anda kasihi sambil memantau siaran kami Pro 1 dari Langgar pendengar Debbie dan Arif bersama Anda lewat Pro Dangdut edisi hari ini. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung bersama kami lewat Pro Dangdut di saat ini 081354958875. Sekali lagi line telepon kami 081354958875 pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita awali kebersamaan kita pendengar Pro Dangdut di saat ini. Ika tanyakan pada bulan, jodoh di tangan Allah, rezeki ridho. Spesial untuk menemani Anda yang lagi pada ngantuk, semoga tidurnya nyenyak, yang lagi pada kerja dan harus menyelesaikan tugas, semoga semakin semangat menyelesaikan tugas-tugasnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Baik saja, Dek. Bagaimana, Dek?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
0: Iya, Dek.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
0: Iya, Dek. Kakak lagi berjuang, Dek.
2: Jangan pernah menyerah. Kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Anda masih bersama kami tadi Republik Indonesia Langgar Pendengar Debi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda di saat ini. Dan kesempatan juga masih terus kami berikan bagi Anda yang mau ikut bergabung bersama kami di lewat produk dari edisi siang hari ini pendengar. Kebersamaan kita tersisa 12 menit ke depan hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur 0813 549 5875.

Kebersamaan kita lewat Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Tak terasa ya, satu jam sudah Didi temani Anda. Satu sediaan lagu dangdut dari Happy Asmara ya, Tato. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Pro Dangdut setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Rosatera RI Langkur bersama Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi. Dan kembali informasi terupdate untuk Anda kami kutip dari laman rri.co.id. pendengar, bentrok antara pemuda desa Lisa Bata dan desa Patahui, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB Maluku, pecah pada Jumat 11 September 2026 sore. Bentrokan yang terjadi sekitar pukul 16.25 WIT itu dipicu informasi mengenai kebakaran lahan milik seorang warga desa Lisa Bata bernama Ibu Lohi. Informasi yang dihimpun di sedikitnya 29 rumah warga dan sebuah bangunan pastori milik jemaat Patahiu dilaporkan hangus terbakar dibakar massa dalam insiden tersebut. Sumber kepolisian diterima media ini menyebut pihak kepolisian setelah menerima informasi mengenai kebakaran lahan milik Ibu Lohi, sejumlah pemuda desa Lisa Bata mendatangi desa Patahui dan dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak. Kehadiran kelompok pemuda tersebut kemudian memicu kemarahan warga Patahui hingga terjadi konsentrasi massa di sekitar gapura yang berada di penghujung desa Patahui. Menurut sumber pendengar, hingga Jumat malam kelompok pemuda desa Lisa Bata masih bertahan di sekitar penghujung desa Patahiu, sementara pemuda Patahui tetap berjaga di dalam desa. Situasi kemudian semakin memanas, sejumlah rumah warga desa Patahui dilaporkan dibakar. Untuk mengantisipasi bentrok susulan dan menjaga situasi tetap terkendali, personel Polsek Taniwel bersama personel Koramil 1302 Taniwel masih bersiaga di sekitar gapura penghujung desa Patahui. Aparat keamanan juga terus melakukan pengamanan untuk mencegah kedua kelompok massa kembali terlibat bentrokan. Hingga berita ini diturunkan, Kasih Humas dan Polres SBB Ibda Sepsoisa yang dikonfirmasi terkait insiden tersebut belum memberikan keterangan.

Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan. Oleh karena itu, ya kita harus punya strategi individu untuk bisa mencegah dan juga mengatasi kemiskinan.

Ya, pendengar, baru saja kita nikmati Mario Ricardo karena atau mungkin baru saja usai di ruang dengan Anda pendengar. Dan kembali, satu informasi terupdate kami kutip dari laman rri.co.id. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat ya, membenarkan peristiwa gempa berkekuatan 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Sabtu 12 September 2026 pagi. Gempa tersebut berpusat pada kedalaman 376 km dan berjarak sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu. Marulitua mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Seribu serta jajaran BPBD setempat. Koordinasi dilakukan untuk memantau dampak gempa yang terjadi pada pukul 4.23.56 waktu Indonesia Barat tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, kondisi Kepulauan Seribu hingga saat ini masih aman. Ia juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami berdasarkan informasi yang diperoleh. Marulitua juga menjelaskan belum terdapat laporan kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut. Meski jarak epicentrum relatif dekat, sumber gempa berada cukup dalam dengan kedalaman mencapai 376 km. BPBD DKI Jakarta juga tetap berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kemungkinan terjadinya gempa susulan. Marulitua mengatakan BPBD akan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah evakuasi apabila diperlukan. Ia menghimbau masyarakat tetap waspada dan mengantisipasi kemungkinan gempa berikutnya dengan mengikuti informasi resmi. Masyarakat diminta selalu mendengarkan informasi BPBD dan BMKG terkait dengan langkah antisipasi menghadapi potensi gempa. Sebelumnya, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu di DKI Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. BMKG mencatat gempa terjadi pukul 4.23.56 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

sajian Sekami. Semoga di sore hari ini menikmati kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu Sekami ya, untuk menemani adik-adik semua. Dan tak terasa satu jam kebersamaan kita, saatnya kami akhiri pendengar, lebih khusus untuk adik-adik Sekami juga ya. Kembali kita akan hadir untuk adik-adik setiap hari Senin sampai di hari Minggu ya, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kembali kami Prosatu Rari Langgur masih bersama Devi dan juga rekan Arif di Meja Putar, kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Langkur. Kembali hadir lewat informasi terupdate untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id, pendengar. Komite 3 DPRD RI menyoroti dampak perubahan desil DTSN terhadap penerimaan bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat RDP. Untuk menghimpun laporan langsung dari Dinas Teknis di wilayah DIY, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD DPD RI Ahmad Syauki Soeratno mengatakan perubahan desil berdampak pada akses sejumlah warga terhadap bantuan dan layanan dasar. Persoalan tersebut antara lain menyangkut layanan kesehatan, KIP, kuliah, serta penyaluran bantuan beras. Syauki mengungkapkan persoalan perubahan status penerimaan bantuan telah muncul sejak tahun lalu. Sekitar 71 ribu warga DIY sempat terancam kehilangan hak akibat pergeseran dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ke DTSN. Ia turut menyoroti tekanan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah TKD. Kondisi tersebut membuat APBD Kabupaten dan Kota terkerap menjadi jaring pengaman sosial daerah darurat. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY Suparmin melaporkan sebanyak 158 ribu peserta penerima bantuan iuran PBI sempat dinonaktifkan pada Februari 2026. Penonaktifan tersebut pendengar ini terjadi karena desil peserta berada di atas 5. Dinas Sosial DIY bersama pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah dengan mereaktivasi PBI menggunakan anggaran daerah. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu proses verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan. Suparmin juga melaporkan perubahan desil seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo dari 2 menjadi 9 dalam waktu singkat. Ia mengusulkan BPS melakukan pengolahan data termasuk pemeringkatan selama 1 bulan sebelum hasilnya diserahkan kepada Kementerian Sosial pada bulan keempat. Kepala UPT Jaminan Pendidikan Disdikpora Kota Yogyakarta Minik Ria Agusti Ningsi menyoroti perubahan data kemiskinan yang menjadi acuan program jaminan pendidikan daerah. Data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial KSJPS Kota Yogyakarta berubah dari 28 ribu jiwa tahun lalu menjadi 44 ribu jiwa tahun ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

supervisor on duty operational gempa bumi dan tsunami BMKG Firzi Risa Gema Ramadan menyatakan gempa tersebut gempa magnitudo gempa Kepulauan Seribu yang dimutakhirkan jadi 6,5 ini pendengar disampaikan bahwa gempa tersebut tergolong gempa dalam. Gempa bersumber dari lempeng samudra yang menunjam sangat dalam ke Pulau Jawa, ke bawah Pulau Jawa dengan kedalaman lebih dari 300 km. Firsi mengatakan parameter awal BMKG menunjukkan magnitudo 5,9 kemudian diperbaharui menjadi magnitudo 6,5 berdasarkan data lebih lengkap. Pemutakhiran dilakukan karena SOP BMKG mengharuskan penyampaian informasi cepat kepada masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Menurutnya, data awal belum lengkap, sedangkan parameter berikutnya menggunakan rekaman lebih panjang sehingga menghasilkan informasi lebih optimal. Irzi menjelaskan rambatan energi gempa dalam melemah bertahap tetapi dapat menjangkau area geografis yang sangat luas. Laporan getaran diterima BMKG dari Sumatera Barat hingga Jawa bagian timur termasuk wilayah Pariaman di Sumatera Barat. Irzi mengatakan wilayah dekat Jakarta justru tidak terlalu banyak merasakan banyak guncangan dibandingkan daerah dalam zona jangkauan luas. Menurutnya titik gempa yang sangat dalam menyebabkan rambatan energi vertikal melemah, sementara sinar seismik berangsur meluas. BMKG hingga saat dialog Pro 3 berlangsung belum menerima laporan adanya gempa susulan dan masih terus melakukan pemantauan. Ia menyebut gempa tersebut bukan kejadian anomali karena sebelumnya pernah terjadi gempa pada zona kedalaman yang sama. Pada 15 Mei 2024, gempa bermagnitudo 5,4 terjadi di zona kedalaman sama, sedangkan magnitudo 4,5 tercatat pada 14 Agustus 2023. Firzi menegaskan hasil pemodelan tsunami BMKG tidak menemukan potensi tsunami karena gempa tersebut sangat dalam dan tidak memenuhi kriteria. Kriteria pembangkit tsunami harus berada pada kedalaman dangkal, sekitar di bawah 60 km, sehingga dapat memicu deformasi dasar laut signifikan. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruhi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di masyarakat. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang struktur atau dinding yang retak maupun rusak akibat gempa bumi.

nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Yaitu pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita di sore menjelang malam ini dengan sajian lagu-lagu islami. Kami akhiri sejenak untuk Anda pendengar. Saat dikumandangkan tarhim dan ajian maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Bagaimana harus kita melihat ke depan berjuang bersama? Pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu, selama ini ketum sudah berjuang, kenapa HTM masih tetap ada?
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Sobaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September kemarin. Meski begitu, kenaikan ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Somlaki. Pengurus Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena lakukan pertemuan dengan masyarakat di Setumbur, Tolak, dan Tutup HPH. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Antersen Karikiristi. Inilah berita selengkapnya. Saudara, saya mulai berita pertama. Permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September kemarin. Meski begitu, kenaikan ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Somlaki.
2: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan ini masih tergolong normal. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matio dapat lagi di Somlaki, Indra, mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya, puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Somlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya akan terjadi pada minggu besok

0: yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Sound Lucky Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Dapur Tanimbar, salah satu rumah makan di Kota Somaki yang menyediakan menu lokal dan souvenir bagi para pengunjung. Dapur Tanimbar ini telah dibuka 1 tahun lalu dengan berbagai menu nasional. Namun, di hari tertentu, Dapur Tanimbar menyuguhkan khusus menu lokal seperti umbi-umbian, lele atau sejenis lamet berbahan singkon yang dihasilkan melalui bakar batu atau masak dengan mengandalkan uap batu panas, tradisi yang diwariskan para leluhur. Pengelola Dapur Tanimbar, Ervin Kelitadan, mengatakan khusus menu lokal hanya disajikan pada setiap hari Kamis, sementara hari-hari lainnya berupa menu nasional.
2: Hari Kamis kami tampilkan makanan khas Tanimbar yang menjadi tradisi orang Tanimbar seperti bakar batu. Selain itu, Dapur Tanimbar juga ada oleh-oleh khas Tanimbar. Nah, seperti baju kaos Tanimbar, ada kain tenun. Nah, di sini ada 2 jenis kain, yang kain tenun lokal yang secara manual biasanya ibu-ibu yang di Tanimbar menenun sendiri, dan satunya lagi kualitas kainnya agak beda, yang sudah modern, yang dijamin kualitas kainnya bisa agak beda dari sebelumnya, yang lebih nyaman di badan digunakan.
1: Selain menu lokal, Dapur Tanimbar juga menyediakan souvenir berupa kain tenun yang diproduksi secara manual maupun kain-kain songket yang diproduksi dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
1: Saudara, pengurus Forum Gerakan Save Hutan Yamdena lakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tumbur Tolak dan Tutup HPH. Pengurus Forum Gerakan Save Hutan Yamdena yang diketuai oleh Simon Lonlon sejak 1 pekan ini melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dan masyarakat di 9 desa kecamatan Wartamrian untuk minta dukungan untuk menutup pengoperasian HPH di Hutan Yamdena. Ketua Pengurus Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Simon Lonlon, dalam arahannya pada pertemuan dengan pemerintah Desa Tumbur Jumat malam 11 September 2006 di Gedung Balai Desa Tumbur mengatakan, kehadiran tim mulai dari Desa Aruidas dan berakhir di Desa Tumbur adalah pertama menjaga hutan Yamdena agar tetap lestari dan harus melihat ke depan perjuangan yang dilakukan oleh tim saat ini. Sebab sampai saat ini, HPH masih melakukan aktivitas di hutan Yamdena, sehingga dalam pertemuan saat ini adalah tim hanya meminta 2 sikap, yaitu pertama menolak HPH dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa serta semua pihak yang berkepentingan untuk menjadi legitimasi tim untuk berjuang ke level yang lebih besar ke atas.
4: Dalam pertemuan hari ini kami hendak menyampaikan maksud dan tujuan tadi. Lalu, mengapa pentingnya hutan Yamdena yang harus tetap lestari? Bagaimana harus kita melihat ke depan berjuang bersama? Pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu, selama ini ketum sudah berjuang, kenapa HPH masih tetap ada? Dalam diskusi ini, dalam pertemuan ini akan dijelaskan, dan output yang akan kita hasilkan dari pertemuan ini adalah kami hanya meminta 2 sikap kita untuk menolak HPH, dan kemudian adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa dan stakeholder bersama masyarakat untuk menjadi legitimasi tim ini agar kita berjuang ke level yang lebih besar di atas.
1: Menurut Lulun, hasil diskusi dari 8 desa sekecamatan Wartamrian telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari semua pihak di desa termasuk pemerintah desa untuk menolak dan menutup pengoperasian HPH di hutan Yamdena. Maka untuk Desa Tumbur sendiri, pastikan bahwa dukungan yang selama ini pula akan diberikan sebab sejak tahun 1992 lalu

0: dan masyarakat Desa Tumur telah melakukan hal yang sama, yakni menolak HPH. Saudara, sementara itu Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorong RD Paulinus Sirin selaku penasihat pada pengurus forum gerakan Safe Hutan Yamdena mengatakan, selaku penasihat dirinya berbicara melalui sisi gereja, dalam hal ini kepedulian gereja terhadap alam, khususnya kelestarian lingkungan hutan Yamdena. Menurutnya, ketika pertama kali HPH masuk di Tanimbar sejak tahun 92, mereka sudah memberikan perhatian yang sangat besar. Dan pada saat itu Uskup Andreas Sol menunjuk langsung Pastor Thomas Ratu Anak untuk berjuang bersama dengan umat dan masyarakat Tanimbar menolak HPH. Dan pada tahun itu masyarakat Desa Tumur juga tahu persis perjuangan untuk menolak HPH, sebab saat itu juga ada korban dari masyarakat di Desa Tumur. Dengan demikian gereja terus berjuang dengan umat untuk menutup HPH selama dua kali. Baik para pastor dan umat melakukan aksi untuk menutup HPH, dan sampai saat ini juga HPH kembali masuk di wilayah Kecamatan Wartamrian, khususnya di Petuanan Sang Liatdol, bukan hanya untuk merusak hutan, namun merusak juga kampung lama dan sudah ratusan kayu yang ditebang.
1: Saya lebih berbicara dari sisi gereja, dalam hal ini kepedulian gereja terhadap alam, khususnya kelestarian lingkungan hutan Yamdena. Nah, ketika pertama kali yang masuk di Tanimbar tahun 90-an, gereja sudah memberikan perhatian yang sangat besar. Pada saat itu, Uskup Andreas Sol menunjuk langsung Pastor Thomas untuk berjuang bersama dengan umat masyarakat di Tanimbar untuk menolak HPH.
0: Sehubungan dengan peristiwa ini, Uskup Pembina MCR Zeno Ngutra pada dua pekan lalu hadir di Tanimbar dalam rangka perayaan 100 tahun Tarekat PBHK. Secara resmi telah mengumumkan pernyataan resmi untuk menutup HPH di hutan Yamdena. Maka dengan pernyataan Bapak Uskup Ngutra, para pastor dan ketua DPS umat dan tim berjuang untuk menolak HPH di bumi Tanimbar yang sudah masuk di wilayah Yamdena Timur. SMA N 11 Kepulauan Tanimbar lakukan revitalisasi hingga mencapai 60,2%. Pihak sekolah optimis akan rampung tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana yang dilakukan pada SMA N 11 Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Koromolin, telah menunjukkan sebuah perkembangan yang positif. Dengan jangka waktu yang ditargetkan pengerjaannya 1 bulan 1 minggu, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai kurang lebih 60,2%. Kepala SMA 11 Kepulauan Tanimbar, Martina S. Kelijombar, mengatakan proyek revitalisasi tersebut mencakup dua kegiatan sebagai fokus utama, yakni rehabilitasi 7 ruangan belajar, pembangunan 3 ruang baru yang meliputi ruang UKS, ruang OSIS, dan ruang bimbingan konseling. Untuk rehabilitasi 7 ruang belajar, pekerjaannya yang telah berjalan meliputi pemasangan atap, plafon baru, keramik lantai, dan rabat depan, hingga pengecatan plafon serta dinding bagian luar dan dalam. Sementara itu, Kepala Pengelola Revitalisasi Edo Karbon menjelaskan seluruh pelaksana teknis di lapangan tetap memacu pada program dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Program revitalisasi tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan memadai bagi para siswa di wilayah Kepulauan Tanimbar. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Panitia Revitalisasi Petrus Resiliai. Dirinya menegaskan komitmen panitia untuk terus mengawasi jalannya pengerjaan dan memastikan seluruh ketersediaan material baik lokal maupun non-lokal selalu siap di lokasi untuk kelancaran proyek revitalisasi. Kondisi pusat kesehatan masyarakat Desa Rumien sangat memprihatinkan. Hal ini disampaikan oleh salah satu puskesmas Desa Rumien, Yakob Penelampir, puskesmas yang selalu diharapkan oleh masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kondisi bangunan yang sangat miris karena di beberapa titik sementara mengalami kerusakan. Yakob Penelampir, salah satu petugas puskesmas Desa Rumien, mengatakan sejumlah ruangan pada puskesmas Rumien sudah tidak dapat digunakan lagi dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan masyarakat ketika sementara berada di dalam puskesmas Rumien.
2: Bangunan baru ini lebih baik lagi, lebih cepat agar pelayanan kami di puskesmas ini dapat berjalan dengan baik, karena puskesmas kami yang lama ini seharusnya sudah tidak layak lagi untuk kami gunakan untuk pelayanan. Tapi karena mau tidak mau proses pembangunannya berproses sehingga kami tetap menggunakan puskesmas.
0: Penelampir lebih lanjut menjelaskan dirinya menilai puskesmas lama sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Kerusakannya cukup parah, terutama pada lantai, dan berharap pembangunan puskesmas yang baru secepatnya rampung agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September kemarin. Meski begitu, kenaikan ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Sumlaki. Pengurus Forum Gerakan Safe Hutan Yambena lakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tumbur Tolak dan Tutup HPA. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat pendengar setia Rasul Laki, apa kabar semuanya? Tentu bahagia daripada Anda ya. Dan pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita RW Sumlaki ya. Semoga apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda. Nah pendengar, kami informasikan bagi Anda, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RW Langgur untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kosong, persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

yang malamnya oke. Okay. Ya, dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Transformasi bagi peningkatan kinerja ASN di lingkup LPP RRI Langkur menjadi langkah strategis guna memicu kualitas optimalisasi layanan publik. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 12 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibi Kelmaskosu dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tua, Haji Ahmad Kabalmai, mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat siaran keagamaan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan siaran agama melalui radio menjadi salah satu sarana yang membantu masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman keagamaan. Haji Ahmad kepada RRI Sabtu siang mengatakan, RRI selama ini telah menghadirkan berbagai siaran keagamaan yang dapat diikuti masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama Islam maupun Kristen dan lainnya. Siaran tersebut dinilai memberikan manfaat karena dapat menjangkau masyarakat melalui media radio. Menurutnya, penyiaran materi keagamaan di RRI juga menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat mendapatkan pemahaman dan pencerahan. Karena itu, keberadaan program keagamaan diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus dikembangkan.
2: Sering kita ikuti RRI juga menyiarkan siaran-siaran agama baik di masjid maupun di gereja, dan ini sangat membantu masyarakat mengikuti siaran-siaran agama. Jadi harapan saya ke depan mungkin RRI lebih meningkatkan ini agar masyarakat kita lebih tercerahkan ya dengan siaran-siaran agama yang disampaikan, karena kondisi akhir-akhir ini masyarakat kita sering terjadi gesekan.
1: Ia menilai peningkatan kualitas dan keberagaman siaran keagamaan akan semakin memperluas manfaat RRI bagi masyarakat. Terlebih, radio masih menjadi salah satu media yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Dorongan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi RRI untuk terus menghadirkan program-program keagamaan yang edukatif, informatif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan siaran keagamaan, RRI diharapkan semakin berperan dalam memberikan pencerahan sekaligus memperkuat nilai-nilai kehidupan beragama di tengah masyarakat. Saudara, transformasi bagi peningkatan kinerja ASN di lingkup LPP RRI Langkur menjadi langkah strategis guna memicu kualitas optimalisasi layanan publik. Penegasan ini disampaikan Kepala LPP RRI Langkur, Jek Rasubun, Jumat kemarin pada resepsi HUT RRI ke-81 tahun, sekaligus presentasi capaian kinerja pegawai yang telah fleksibel mengikuti tantangan kemajuan dunia digital pada berbagai platform RRI, sejalan tuntutan publik dan juga penguatan kapasitas pegawai pada setiap latihan dan evaluasi produk di lingkungan dunia penyiaran yang tidak kalah dari satuan kerja lainnya. Olehnya itu, semangat, loyalitas, dan kompetensi perlu ditingkatkan bagi tujuan pelayanan informasi kepada masyarakat di coverage area LPP RRI Langkur, baik di Kota Tual, Langkur, Dobo, dan Samlaki.
3: Pemenahan dan transformasi melalui berbagai pelatihan dan kegiatan yang masih terus berproses hingga saat ini, sehingga diharapkan dapat mencapai target 36 jam atau jam pelajaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Rasanya mayoritas dari pegawai LPP RRI Langkur telah mengikuti pelatihan, bahkan banyak yang mengikuti pelatihan dengan jumlah GP-nya sebanyak 40. Terima kasih untuk Bestiku. Jumlah berita online pada website rri.co.id terus bertambah hingga mencapai lebih dari 1.000 berita per bulan.
1: Resubun optimis komitmen yang kuat menjadikan RRI Langkur sebagai media terpercaya dalam berbagai produk unggulan dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya edukasi dan hiburan masyarakat yang aktual dan independen. memajukan daerah sejalan program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang, sejalan astacita dan menyesuaikan program strategis nasional mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, pendampingan pelaku usaha dan penyediaan pasar yang dinamis menjadi lokomotif produktivitas masyarakat di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun belum lama ini menyikapi tantangan pasar yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah. Karena minimnya peluang pasar akan mempersempit ruang bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah akan memfasilitasi kreativitas masyarakat termasuk produk unggulan dengan menampung hasil komoditi dan akan mencari solusi terbaik dalam memasarkan hasil UMKM ke wilayah sasaran hingga distribusi.
4: Sebagai pemerintah daerah, saya nggak mau nanti masyarakat punya barang ini nggak laku. Maka saya pakai yang namanya resi gudang. Saya tumpuk, insya Allah, puji Tuhan, pemerintah daerah yang akan menjalankannya. Atau memberi modal dan menjalankan untuk menjualnya juga. Taunya masyarakat tuh bikinlah banyak pemerintah daerah yang menyalurkan ke tempat-tempat di mana laku.
1: Hanubun berpesan bagi setiap pelaku usaha untuk tidak lengah dan berputus asa dalam melakukan yang terbaik karena keberhasilan menjadi bukti nyata ketekunan dan kerja keras yang diberkati untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi kemajuan daerah Maluku Tenggara pada berbagai sektor unggulan pendongkrak pendapatan asli daerah. Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan tema PPKKMB Unigrat Tual tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan. Sangat relevan dengan tantangan zaman. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada Jumat lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter Raisti Febrianti.
5: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Jumat kemarin mengatakan tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Ahmad Yani Renuat menjelaskan kecerdasan buatan artificial intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
6: Tema PPKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era AI. Untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan merupakan tema sangat relevan dengan tantangan sama yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
5: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Saleh Ingratubun menyampaikan Uningrat Tual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
7: Tapi yang saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu yang disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita, Uningratual. Uningratual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, punya mimpi yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi mahasiswa yang unggul, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia inovatif, kreatif, integritas dan berbasis kepulauan.
5: Menurutnya, konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningrat Tual karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningrat Tual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. perempuan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uning Ratual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun, Barbarlina Matulisi, pada Kamis pagi menyampaikan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa baru PKKMB tahun 2026 diikuti sebanyak 260 calon mahasiswa baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 calon mahasiswa baru telah melakukan konfirmasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Matulisi menyampaikan apresiasi kepada seluruh calon mahasiswa baru yang telah melakukan konfirmasi dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB. Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan tertib, aktif, dan penuh semangat sebagai bagian dari proses awal memasuki kehidupan perguruan tinggi.
8: Dasar dan tujuan kegiatan. PKKMB merupakan kegiatan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan akademik dan non-akademik di lingkungan perguruan tinggi, memahami sistem pendidikan tinggi, mengenal nilai dan budaya akademik, serta membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, adaptif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mengenal kampus secara kelembagaan, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual.
1: Pelaksanaan PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun tahun 2026

0: dilaksanakan dalam dua tahap, yakni kegiatan TKPMD dan PKKMB. Kedua tahapan tersebut diharapkan dapat membantu calon mahasiswa baru mengenal lingkungan kampus, memahami kehidupan akademik, serta mempersiapkan diri untuk menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi. Barbalina menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan PKKMB merupakan bagian penting dalam memberikan pemahaman dan pengalaman awal kepada mahasiswa baru. Panitia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta mengikuti setiap agenda yang telah dipersiapkan hingga selesai. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak masyarakat rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan saat melepas jalan santai dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di Pasar Lenggur Sabtu pagi. Tahir mengatakan masyarakat harus menempatkan kesehatan sebagai bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, berbagai pencapaian dan kondisi ekonomi tidak akan berarti jika masyarakat tidak memiliki kesehatan yang baik. Tahir mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HORNAS untuk meningkatkan aktivitas fisik. Ia berharap kegiatan olahraga bersama tidak terhenti pada peringatan HORNAS, tetapi berlanjut menjadi kebiasaan masyarakat.
1: Dan kepada semua saja, tidak boleh ada yang keluar dari barisan. Ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Dan yang paling utama adalah kita sehat untuk semua. Kita punya uang, kita punya segalanya, tapi kalau tidak sehat, maka itu akan sia-sia. Mari kita cari kesehatan dalam kesempatan ini. Untuk itu, terima kasih banyak. Jalan kita sampai di Landmark. Sampai di sana, semua ikut senam. Terus ada pembagian sembako di sana. Dan kita semua ikut sampai selesai ya.
0: Jalan santai menjadi salah satu kegiatan olahraga yang dapat dilakukan masyarakat tanpa membutuhkan fasilitas khusus. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat berolahraga sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan masing-masing. Jalan santai HORNAS 2026 dimulai dari Pasar Lenggur dan melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Lenggur. Peserta bergerak menuju Jalan Taversera, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Poros Utama hingga finish di Taman Landmark. Peringatan HORNAS 2026 mengusung tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Tema tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan aktivitas olahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Laporan Bosco Korisen.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Marwan Mardana, belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
3: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga, sedangkan beras yang sekarang ini besar 494 ton, sehingga 40 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang akan ada pada distrik 1 sampai 5.
2: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima. Namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar daftar penerima.
3: Kurang satu kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
2: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027 disesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Saudara, pengurus Forum Gerakan Save Hutan Yamdinda menggalang dukungan masyarakat dan pemerintah desa untuk menolak dan menutup operasional HPH di Hutan Yamdinda. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdinda, Simon Lolonun, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat di 9 desa Kecamatan Wertamrian. Dalam pertemuan di Desa Tumbur Jumat kemarin, Lolonun menyebut 8 desa sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk menolak dan menutup operasional HPH di Hutan Yamdinda. Forum berharap dukungan serupa diberikan masyarakat dan pemerintah Desa Tumbur yang sejak 1992 telah menyatakan penolakan terhadap aktivitas HPH.
4: Pertemuan hari ini kami hendak menyampaikan maksud dan tujuan tadi, lalu mengapa pentingnya hutan yang benar harus tetap lestari, bagaimana harus kita melihat ke depan berjuang bersama. Pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu, selama ini ketemu sudah berjuang, kenapa HPH masih tetap ada? Dalam diskusi ini, dalam pertemuan ini akan dijelaskan, dan output yang akan kita hasilkan dari pertemuan ini adalah kami hanya meminta dua, sikap kita untuk menolak HPH.
0: Forum menilai dukungan masyarakat menjadi legitimasi untuk memperjuangkan penghentian operasional HPH hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, saudara, sebagai penasihat Forum Gerakan Save Hutan Yamdinda, RD Paulinus Herin mengatakan, gereja telah terlibat dalam perjuangan menolak HPH sejak pertama kali beroperasi di Tanibar pada tahun 1992. Serin yang juga pastor paroki Santo Petrus Paulus Lorulun menyebut perjuangan tersebut dilakukan bersama umat dan masyarakat termasuk melalui aksi penutupan HPH. Menurutnya aktivitas HPH yang kembali masuk ke wilayah Petuanan Sangliat Dol tidak hanya mengancam hutan tetapi juga merusak kampung lama dan menyebabkan penebangan ratusan pohon.
5: Saya lebih berbicara dari sisi gereja. Dalam hal ini kepedulian gereja terhadap alam, khususnya kelestarian lingkungan hutan Yamdinda. Nah, ketika pertama kali HPH masuk di Tanibar tahun 90-an, gereja sudah memberikan perhatian yang sangat besar. Pada saat itu, Bosco Andreasson menunjuk langsung Pastor Thomas untuk berjuang bersama dengan umat masyarakat di Tanibar untuk menolak HPH.
0: Pastor Paulinus menambahkan, Uskup Pembina Monsinyur Senongutra telah menyatakan sikap resmi mendukung penutupan HPH di Hutan Yamdinda. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi gereja, umat, dan forum gerakan Save Hutan Yamdinda untuk terus memperjuangkan penolakan HPH di Tanibar. Saudara, permukaan air laut mengalami kenaikan sejak September kemarin. Meski begitu, kenaikan ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Samlaki. Selengkapnya dilaporkan Jepri Langrain.
6: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan ini masih tergolong normal. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matiwai Datang Lagi di Sawamlaki antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia termasuk Kepulauan Mbak. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka bumi muka laut.
7: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Salamat di Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Langlarin melaporkan.
0: Saudara, pelaksanaan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana yang dilakukan pada SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Kormomolin, telah menunjukkan perkembangan positif dengan jangka waktu yang ditargetkan. Pengerjaannya 1 bulan 1 minggu, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai kurang lebih 60,2%. Kepala SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar, Martina S. Kaliombar mengatakan, proyek revitalisasi tersebut mencakup 2 kegiatan sebagai fokus utama, yakni rehabilitasi 7 ruang belajar, pembangunan 3 ruang baru yang meliputi ruang UKS, ruang OSIS, dan ruang bimbingan konseling. Untuk rehabilitasi 7 ruang belajar, pengerjaannya yang telah berjalan meliputi pemasangan atap, plafon baru, keramik lantai dan rabat depan, hingga pengecatan plafon serta dinding bagian luar dan dalam. Sementara itu, Kepala Pengelola Revitalisasi Edo Karubun menjelaskan, seluruh pelaksanaan teknis di lapangan tetap mengacu pada program dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Program revitalisasi tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan memadai bagi para siswa di wilayah Kepulauan Tanimbar. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Panitia Revitalisasi Petrus Resilai. Dirinya menegaskan komitmen panitia untuk terus mengawasi jalannya pengerjaan dan memastikan seluruh ketersediaan material, baik lokal maupun non-lokal, selalu siap di lokasi untuk kelancaran proyek revitalisasi. Saudara, kondisi pusat kesehatan masyarakat Desa Romean sangat memprihatinkan. Salah satu petugas puskesmas Desa Romean, Yakob Venin Lambir, mengatakan puskesmas yang selalu diharapkan oleh masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan, kondisi bangunannya sangat miris karena di beberapa titik mengalami kerusakan. Venin Lambir menambahkan sejumlah ruangan pada puskesmas Romean sudah tidak dapat digunakan lagi dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan masyarakat ketika berada di dalam puskesmas Romean.
8: Bangunan baru ini lebih baik lagi, lebih cepat agar pelayanan kami di puskesmas ini dapat berjalan dengan baik karena puskesmas kami yang lama ini seharusnya sudah tidak layak lagi untuk kami gunakan untuk pelayanan, tapi karena mau tidak mau proses pembangunannya berproses sehingga kami tetap menggunakan puskesmas.
0: Penan Lampir menilai puskesmas lama sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Kerusakannya cukup parah, terutama pada lantai, dan berharap pembangunan puskesmas yang baru secepatnya rampung agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Saudara, Dapur Tanimbar, salah satu rumah makan di Kota Somlaki yang menyediakan menu lokal dan souvenir bagi para pengunjung, telah dibuka 1 tahun lalu dengan berbagai menu nasional. Namun di hari tertentu, Dapur Tanimbar menyuguhkan khusus menu lokal seperti ubi-ubian, lele atau sejenis lamet berbahan singkong yang dihasilkan melalui bakar batu atau masak dengan mengandalkan uap batu panas, tradisi yang diwariskan para leluhur. Pengelola Dapur Tanimbar, Ervin Kelly Tadan, mengatakan khusus menu lokal hanya disajikan pada setiap hari Kamis, sementara hari-hari lainnya berupa menu nasional.
9: Hari Kamis kami tampilkan makanan khas Tanimbar yang menjadi tradisi orang Tanimbar seperti bakar batu. Selain itu, Dapur Tanimbar juga ada oleh-oleh khas Tanimbar. Nah, seperti baju kaos Tanimbar, ada kain tenun. Nah, di sini ada 2 jenis kain, yang kain tenun lokal yang secara manual biasanya ibu-ibu di Angri dan Imbar merendam sendiri, dan satunya lagi kualitas kainnya agak beda. Yang sudah modern, yang dijamin kualitas kainnya bisa agak beda dari sebelumnya yang lebih nyaman di badan digunakan.
0: Selain menu lokal, dapur Tanimbar juga menyediakan souvenir berupa kain tenun yang diproduksi secara manual maupun kain songket yang diproduksi dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin atau ATBM. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 13 September 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 80%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sumatera, Leuti Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Transformasi bagi peningkatan kinerja ASN di lingkup LPPRRI Langgar menjadi langkah strategis guna memicu kualitas optimalisasi pelayanan publik. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kalmaskosu dan Petu Sahilolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgar.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti,

Langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengan Anda. Operator studio Betu Sailolin dan operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk menghibur Anda di malam ini. Kami juga akan menghubungi Anda. Iya, kami akan buka line telepon untuk Anda pendengar di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, yang ada di luar kedua daerah ini juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875 jika Anda bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Selamat malam pendengar. Kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani untuk saudara kita umat Kristiani yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, dan khususnya juga untuk saudara kita umat Kristiani Protestan. Kami masih menghibur Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 21 waktu Indonesia Timur juga kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita di edisi siar Sabtu 12 September 2026. Untuk Anda yang masih saja masih memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, ya pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Magnitudo gempa Kepulauan Seribu dimutakhirkan jadi 6,5. Ini penjelasan BMKG. Perakirawan gempa bumi dan tsunami BMKG Firzi Reza Gema Ramadan menyatakan gempa tersebut tergolong gempa dalam, gempa bersumber dari lempeng samudera yang menunjam sangat dalam ke bawah Pulau Jawa dengan kedalaman lebih dari 300 km. Firzi mengatakan parameter awal BMKG menunjukkan magnitudo 5,9, kemudian diperbarui menjadi magnitudo 6,5 berdasarkan data lebih lengkap. Pemutakhiran dilakukan karena SOP BMKG mengharuskan penyampaian informasi cepat kepada masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Menurutnya data awal belum lengkap, sedangkan parameter berikutnya menggunakan rekaman lebih panjang sehingga menghasilkan informasi lebih optimal. Firzi menjelaskan rambatan energi gempa dalam melemah bertahap, tetapi dapat menjangkau area geografis yang sangat luas. Laporan getaran diterima

0: BMKG dari Sumatera Barat hingga Jawa bagian timur, termasuk wilayah Pariaman di Sumatera Barat, Virji mengatakan wilayah dekat Jakarta justru tidak terlalu banyak merasakan guncangan dibandingkan daerah dalam zona jangkauan luas. Menurutnya, titik gempa yang sangat dalam menyebabkan rambatan energi vertikal melemah, sementara sinar seismik berangsur meluas. BMKG hingga saat dialog bersama belum menerima laporan adanya gempa susulan dan masih terus melakukan pemantauan. Ia menyebut gempa tersebut bukan kejadian anomali karena sebelumnya pernah terjadi gempa pada zona kedalaman yang sama. Pada 15 Mei 2024, gempa bermagnitudo 5,4 terjadi di zona kedalaman sama, sedangkan magnitudo 4,5 tercatat pada 14 Agustus 2023. Virji menegaskan hasil pemodelan tsunami BMKG tidak menemukan potensi tsunami karena gempa tersebut sangat dalam dan tidak memenuhi kriteria. Kriteria pembangkit tsunami harus berada pada kedalaman dangkal sekitar di bawah 60 km sehingga dapat memicu deformasi dasar laut signifikan. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di masyarakat. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang struktur atau dindingnya retak maupun rusak akibat gempa bumi. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Informasi ini tentang magnitudo gempa Kepulauan Seribu dimutakhirkan jadi 6,5. Penjelasan dari BMKG.
1: Bapa yang setia,

mimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, langgur pendengar kami, cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasr, dari antar foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Itu simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga
15: tidak mampu ya terusnya ya.
16: Itu mungkin nggak ada mampunya. Ya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja yang di kan.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Oh ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung ofisial dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku, Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi.
1: Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
1: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Sabtu 12 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur, mulai pemancar FM 4,3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dari Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Andersen Kaneki Reste, koordinator SP Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Salam Laki.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Blaki kembali menemani Anda pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki, kembali dipancarkuaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak kedua 21. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda pagi hari ini, saya Ota Layan, ada juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Dan pendengar, di pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki akan menghadirkan musik-musik rohani untuk umat Nasrani yang telah bersama kami pagi ini. Semoga lagu-lagu yang kami akan bagikan menambah iman Anda. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

0: maksud kami pagi ini.
1: Lewat lagunya Seperti Pelangi Sehabis Hujan membawa kita ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya, saudara, kami ajak Anda mendengarkan sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur.
2: RRI Langgur.
3: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan informasi.
4: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info bersama saya, Jay Sarbunan.
5: Perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat Kei. Hal itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairan Nubun saat peringatan Hari Nendit Sakmas ke-8 tahun 2026 melalui siara ke makam Rat Oivur di Oilet Fuan dan makam Nendit Sakmas di Hoi Semawi Senin pekan kemarin. Hanubun mengatakan keberadaan hukum adat Larro Ngabal tidak terlepas dari peran Nendit Sakmas dalam sejarah dan tradisi masyarakat Kei. Nendit Sakmas bersama para Hilai turut menyatukan dua unsur hukum adat tersebut. Menurut Hanubun, sosok

Tenggara Afan Bahri Ifat mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Pedagang sayur Aris mengatakan kondisi sejumlah komoditas sayuran saat ini cukup sulit, terutama sayuran hijau yang mengalami kelangkaan akibat musim kemarau. Hal itu disampaikan pada Senin pekan kemarin disambangi RRI. Menurutnya salah satu sayuran yang cukup terdampak adalah daun singkong. Komoditas tersebut semakin sulit diperoleh selama musim kemarau karena pasokannya menurun. Kelangkaan sayuran hijau ini membuat pedagang harus lebih aktif mencari pasokan agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Sekalipun menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, sektor pertanian juga menyumbang rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara Yosep Domatubun mengatakan, sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Hal ini menjadi sangat disayangkan dan perlu perhatian serius pihaknya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup para petani. Bahan bakar minyak masih menjadi salah satu pemicu inflasi daerah dampak kebijakan yang diputuskan secara nasional. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir ketika dikonfirmasi RRI menyangkut komoditas unggulan yang menjadi andil pemicu inflasi, salah satunya bahan bakar minyak yang secara umum sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan nilai fluktuasi pasaran yang bervariasi mulai didistribusi juga nilai marginal keuntungan yang berpengaruh pada permintaan di lingkungan masyarakat sehingga pihak TPD Kota Tual tetap melakukan operasi pasar dalam menekan potensi inflasi yang menjadi salah satu kasus penting dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Hampir 5 tahun siswa dan guru SMK Kasih Teresia Owe Bombay, Kabupaten Maluku Tenggara harus menumpang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Kebesar. Kepala SMK Kasih Teresia Agrapina Sangur mengatakan, memiliki gedung sendiri merupakan harapan yang terus diperjuangkan pihak sekolah. Bahkan sejak 2006, sekolah menetapkan tahun tersebut sebagai momentum untuk mewujudkan pembangunan meski saat ini perencanaan belum sepenuhnya siap dan dukungan anggaran belum tersedia. Hak-hak anak Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara telah mulai terpenuhi, sekalipun belum 100%. Hal ini diungkapkan pemerhati anak Profiko Kabelmai. Menurut Kabelmai, hak anak adalah seperangkat hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perhatian kementerian terkait bagi pengembangan olahraga menjadi harapan besar Pemda Maluku Tenggara bagi pengembangan olahraga di daerah ini. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Rahnubun sejalan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah guna menyiapkan atlet-atlet berprestasi menyikapi momen olahraga bergengsi tingkat Provinsi Maluku yang akan dihelat 2027 mendatang di Kota Ambon. Namun diakui partisipasi masyarakat dari 192 hoi cukup tinggi bagi keterlibatan tim-tim terbaik khusus putra dan putri. Olehnya itu pengembangan gedung olahraga yang lebih representatif menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap akses sarana yang lebih lengkap untuk meningkatkan prestasi generasi muda di Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong kolaborasi PKK dan Dharma Wanita Persatuan dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Rotop, mengapresiasi kolaborasi PKK dan Dharma Wanita dalam mendukung pengembangan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, gerakan bersama di sektor pertanian dapat memperkuat swasembada pangan masyarakat Tanimbar sekaligus menjadi langkah persiapan menghadapi pengoperasian blok Masila, khususnya terhadap meningkatnya kebutuhan pangan daerah. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian hutan Nyamdina sebagai warisan leluhur dan penopang kehidupan masyarakat. Komitmen itu disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Yurisa, menindaklanjuti

0: itu komitmen untuk menutup HPH yang masih beroperasi di Yutanyum Dina. Namun sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan menelusuri berbagai fakta di lapangan, termasuk informasi terkait kesepakatan antara sejumlah kepala desa dan pihak KPH yang diduga berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan hutan. Salah satunya informasi terkait pengelolaan hutan di wilayah desa Sengliat Dol dan Sengliat Kerawain yang disebut dimediasi oleh Camat Wartamurian. Yaurisa menegaskan apabila hasil penelusuran membuktikan adanya keterlibatan atau pelanggaran dalam proses tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas melakukan evaluasi terhadap Camat Wartamurian. Platform RRI mampu mewujudkan inovasi dan inspiratif bagi rakyat di seluruh tanah air melalui siaran RRI bagi pendengar dan pemirsa. Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman dalam sambutannya pada pelantikan Kepala LPP RRI Langgur dan Kepala RRI Sangau serta Kasubag TU RRI Langgur mengatakan perubahan ini bukan semata-mata perubahan status namun memperkuat peran RRI di daerah karena perubahan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan para pendengar RRI dimanapun serta perubahan terjadi khususnya baik RRI Sangau dan Langgur memberi makna lebih jauh dan mudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Olehnya itu kekuatan RRI untuk mendesain program-program yang dapat mengangkat kearifan lokal di wilayah masing-masing melalui konten yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat di daerah. Orkestrasi jadi landasan utama memperkuat peran RRI Langgur untuk mewujudkan visi dan misi RRI sebagai media publik milik bangsa. Kepala LPP RRI Langgur, Jekri Subun, mengajak seluruh pegawai LPP RRI Langgur untuk menyatukan persepsi bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi pelayanan publik di daerah ini, serta minta pelaku penyiaran lebih intens mengangkat tradisi lokal di Kepulauan Kei dan Maluku pada umumnya, baik dialek dan tatanan bahasa lokal yang santer digunakan untuk mendekatkan diri bersama pemirsa dan pendengar, juga memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai yang hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji yang diikuti hampir 90% dari total jumlah pegawai RRI Langgur. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 membuka layanan berobat gratis bagi masyarakat di Kepulauan Kei Besar. Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2, Dr. Tasya Risma Lidia Simaremare mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan layaknya rumah sakit di darat. Kehadiran rumah sakit kapal ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kei Besar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan akses menuju fasilitas kesehatan. Masyarakat dengan berbagai keluhan kesehatan dipersilakan mengunjungi rumah sakit tersebut untuk berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan. Koperasi Nelayan Merah Putih sektor kelautan dan perikanan menjadi lembaga ekonomi agregator resmi yang mengelola program Kampung Nelayan Merah Putih untuk memodernisasi kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Para masyarakat di Desa Lewitawi, Irjen Paul Victor Gustav Manopo, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, mengatakan fungsi dan peran utama pengelola infrastruktur, yakni mengoperasikan sarana fisik seperti gudang buku, cold store, pabrik es, dermaga, sentra kuliner, hingga fasilitas docking kapal di tingkat desa. Selain itu, warga nelayan juga diminta untuk menguatkan rantai pasokan dengan cara menjaga rantai dingin hasil tangkapan agar kualitas tetap terjaga dan memaksimalkan penyerapan pasar dari hulu ke hilir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi kendala akses dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, mengatakan akses menuju lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman. Madubun menjelaskan kendala akses dapat mempengaruhi mobilitas petugas ketika harus melakukan penanganan di kawasan hutan dan lahan. Pemeriksaan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai terus dilakukan, mempertimbangkan beragam jalur dan modus yang digunakan. Pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Tual Daniel Sonata Sinaga kepada RRI mengatakan pelaku peredaran rokok ilegal memanfaatkan berbagai cara untuk menyelundupkan barang. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pela Ketua PKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari mengatakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus membantu para pelaku UMKM dalam perputaran ekonomi saat ini. Selain itu, lewat kelompok kerja 2 di PKK Malra, pihaknya terus memberikan pendampingan serta edukasi teknologi demi mempersiapkan pasar bagi produk UMKM lokal. Salah satunya dengan membantu promosi dan perkenalkan teknologi saat ini. Selain itu, Dekranasda juga akan mempersiapkan bahan baku agar pelaku UMKM tidak terhambat pada hal itu. Grand Final Bintang Radio RRI Langgur 2026 direncanakan berlangsung Kamis 16 September 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Muhammad Ali Ohira selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Bintang Radio Selasa pekan lalu. Ohira mengatakan Grand Final akan diikuti 10 peserta yang terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Para peserta merupakan peserta yang bertahan setelah proses pendaftaran dan seleksi awal. Seluruh warga masyarakat sudah saatnya mempersiapkan diri demi menanti dimulainya pengoperasian proyek strategis nasional. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merolkos mengatakan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait persoalan tenaga kerja lokal sehingga masyarakat Tanimbar perlu mempersiapkan diri secara maksimal. Merolkos mengatakan ketika proyek strategis nasional Blok Masila yang nantinya beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar, sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang siap bekerja. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru memastikan proses pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Cendrawasih Dobo maupun Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rawat Inap Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Sakarya Sitorus, mengatakan keterlambatan pembayaran insentif bukan disebabkan oleh tidak adanya perhatian pemerintah daerah, namun berkaitan dengan proses administrasi dan penyusunan aturan pembayaran. Sakarya menyatakan sejak Januari 2026, pihaknya telah menyiapkan aturan sebagai dasar pembayaran insentif tenaga kesehatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tua menyiapkan sejumlah kegiatan memperingati Hari Olahraga Nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual Andreas Sarafra saat ditemui mengatakan, selain upacara pihaknya juga menyiapkan kegiatan senam bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat pekan kemarin dipusatkan di Balai Kota Tual. Keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam membangun budaya olahraga melalui kegiatan bersama. Olahraga diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Harnas ke-43 tahun 2026 menjadi momentum mendorong masyarakat Maluku Tenggara menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pela Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Debi Bunga kepada RRI mengatakan budaya olahraga harus dibangun sejak dini melalui lingkungan dan keluarga serta masyarakat. Olahraga tidak hanya dilakukan saat turnamen, namun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kapolres Tual Wansi Des Asmoro menegaskan akan terus memerangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres Tual mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis sopi. Dengan demikian pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapilitbangda Maluku Tenggara Clemens Welafubun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, pembangunan daerah dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DP2KB Maluku Tenggara Eli Arki Ubra menyatakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas. Peran RRI untuk mencerdaskan bangsa guna mewujudkan rakyat berdaulat, adil, dan makmur di seluruh tanah air. Kepala LPP RRI Langkur selaku Inspektur Upacara Jack Resubun saat membacakan pidato di Rut LPP RRI IN Rasmo menegaskan peringatan Hari Bakti Radio ke-81 serentak di seluruh Indonesia pada upacara bendera menjadi momentum penting bagi semua insan RRI untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI karena keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sehingga tema ini menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama dan akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kolaborasi kunci sukses event RRI Face 2026 dalam membangun kekompakan bagi pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Panitia RRI Face 2026, Muhammad Ali Ohira, dalam laporannya memaparkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang tertuang dalam kegiatan RRI Festival, yakni 7 Agustus tahun 2026, berkolaborasi bersama Pemda Maluku Tenggara dalam senam bersama, kirab kebangsaan, dan peduli sesama, serta memberikan apresiasi bagi institusi pendidikan dan pemerintah daerah Maluku Tenggara yang mendukung pelaksanaan RRI Face tahun 2026 dan seluruh pihak yang mendukung suksesnya kegiatan ini. Momentum Hari Bakti menjadi refleksi yang dikuatkan komitmen untuk meraih prestasi terbaik. Kepala LPP RRI Langkur Jack Resubun dalam resepsi peringatan Hari Bakti Radio ke-81 di Gedung Multipurpose RRI Langkur mengungkapkan 11 September 2026 menjadi momen bahagia dan syukur memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI karena RRI memiliki makna spesifik bagi LPP RRI di Kepulauan Kei yang memiliki coverage area Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru, karena sejak tanggal 30 Juli 2006 telah berubah nama menjadi RRI Langkur. Perubahan nama ini sesuai peraturan Direksi LPP RRI nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 6 tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI. Ditambahkan Resubun, perubahan nama boleh terjadi, namun tekad kinerja pada wilayah pelayanan masih tetap sama, yakni di 4 kabupaten kota. Olehnya itu, nilai orkestrasi menjadi modal utama berinovasi pada pelayanan masyarakat di wilayah kerja sebagai media publik milik bangsa yang independen dan terpercaya.
1: Saudara, masih tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sebagian info edisi minggu ini. Moga kerabat bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekian, sepekan info Radio Republik Indonesia Langkur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: Ini jam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

hari ini Minggu 13 September 2026. Perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru yang dihimpun rri.co.id pada Sabtu 12 September 2026 berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 80%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: pagi, selamat berhari Minggu untuk semuanya. Pagi ini kami mengajak Anda mengikuti Warta Nusantara bersama Pro3 Jakarta pagi ini.
1: Keduanya meminta setiap aspirasi disampaikan secara tertib dan sesuai aturan agar situasi Kamtipmas di Manokwari dan Papua Barat tetap kondusif. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi dan narasi yang berkembang. Menurutnya, masyarakat yang mudah terprovokasi justru dapat masuk dalam skenario pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapolda menegaskan Papua, khususnya Papua Barat, merupakan daerah yang damai. Karena itu, apabila terdapat persoalan yang ingin disampaikan, masyarakat diminta menggunakan jalur yang tepat dengan menyampaikan aspirasi kepada instansi atau pihak terkait.
2: Untuk Black September yang kita kenal akhir-akhir ini bahkan marak dibicarakan, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, selaku Kapolda Papua Barat, saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Manokwari maupun di kota-kota kabupaten lainnya, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda Black September. Saya berharap masyarakat kita lebih cerdas untuk melihat situasi yang berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau kita terprovokasi, berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di Papua, khususnya Papua Barat, ini tanah yang damai.
1: Sementara itu, Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan menegaskan, masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun hak tersebut harus dilaksanakan secara tertib, damai, memperhatikan kepentingan umum, serta tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapolresta menegaskan, kepolisian akan mengambil tindakan apabila dalam pelaksanaan aksi ditemukan pelanggaran atau kegiatan menyimpang dari pemberitahuan yang telah disampaikan.
3: Yang Manokwari itu adalah ibu kota provinsi dan barometer dari Papua Barat. Kita sama-sama jaga. Ya, tidak perlu terprovokasi oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat di kota kita Manokwari, ya, khususnya di Papua Barat ini. Kita jaga. Situasi Kamtipmas yang kondusif yang sudah ada saat ini, mari kita sama-sama jaga. Tidak bisa itu hanya menjadi tanggung jawab dari kami, ya, pihak kepolisian maupun aparat keamanan yang lainnya. Kita juga butuh peran serta dari seluruh warga masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kapolresta Manokwari mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan. Setiap masalah, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme hukum yang berlaku. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Gubernur Maluku meninjau langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi, sekaligus berbincang langsung dengan pasien untuk mengetahui dan memastikan berbagai keluhan yang mereka hadapi. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
5: Ini Rumah Sakit Rakyat Maluku yang masih bisa kalian.
6: Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Haulusi Ambon sebagai respons atas sorotan publik terkait kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan daerah tersebut. Didampingi Direktur RSUD Haulusi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Wagub mengecek alur pelayanan pasien dan ketersediaan fasilitas medis. Wagub juga berdialog langsung dengan sejumlah pasien di ruang perawatan untuk menyerap aspirasi warga. Dari hasil pengamatan, Wagub menilai RSUD Haulusi Ambon memiliki tenaga medis terdidik dan peralatan medis canggih yang memadai untuk melayani masyarakat Maluku. Meski demikian, Wagub secara terbuka mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi secara bertahap.
5: Ya, hari ini kita akan turun di ruangan-ruangan, dan besok-besok juga kita akan turun ke sini untuk memastikan dan meyakinkan rakyat Maluku bahwa ini masih bisa diandalkan. Ya, kalau ada yang kurang-kurang sana sini, kita mau kasih tahu buat masyarakat Maluku, 2 tahun ini setengah mati. Dengan efisiensi 2 tahun ini, itu berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk dengan kesejahteraan SDM kita di Rumah Sakit Dr. Haulusi.
6: Direktur RSUD Haulusi Ambon, Dr. Winnie Lewakabesi, mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. terutama dalam hal penyediaan obat-obatan serta cairan yang tidak bisa dipasok dengan pesawat terbang.
7: Bahwa pelayanan untuk pasien, apalagi untuk pasien BPJS itu tanpa ion tambahan, ya. Obat-obatan yang mengalami kekosongan pun kami siapkan, ya. Berupa resep yang keluar pun tidak ada lagi pasien yang keluar untuk membeli pasien atau keluarga pasien, tapi semua dilakukan oleh pegawai rumah sakit. Begitu pula dengan darah, ya. Untuk kekosongan BPHP, dan kita harus tahu bahwa kita itu provinsi kepulauan, ya. Jadi kita sangat bergantung pada transportasi laut.
6: Diketahui beberapa hari sebelumnya, keluarga pasien cuci darah di RSUD Aulusi Ambon mengeluhkan durasi cuci darah yang hanya 2 jam dengan dalih kekurangan cairan karena distribusi cairan yang dipesan dari Jakarta mengalami keterlambatan dalam pengiriman karena menggunakan jalur kapal. Keluarga pasien berharap ada perhatian serius dari rumah sakit, dinas kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan.

0: Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Ia berharap RRI tidak hanya menjadi mitra bagi wartawan, tetapi juga dapat berperan sebagai guru dalam menjaga kualitas kerja jurnalistik. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan saling menegur dan mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten Ende mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi.
0: Ia berharap RRI dan PAWE ke depan dapat semakin kompak dalam menjalankan peran masing-masing di tengah perkembangan dunia media. Menurutnya, kerjasama yang baik antara lembaga penyiaran publik dan organisasi wartawan penting untuk mendukung penyampaian informasi yang berkualitas. Kepada masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati selama minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian bermukim, serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Nusantara Park IKN menghidupkan akhir pekan dengan Radio Hits Nusantara menghadirkan musik era 1990-an dan 2000-an sekaligus memberi ruang bagi UMKM lokal. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
5: Nusantara Park IKN menghadirkan Radio Hits Nusantara dengan konsep musik era 1990-an dan 2000-an yang diharapkan mampu menarik pengunjung dari berbagai kelompok usia. Kegiatan yang berlangsung 12 hingga 13 September 2026 ini menjadi bagian dari agenda akhir pekan sekaligus momen untuk mengapresiasi keberadaan radio di tengah perkembangan platform digital. Musik nostalgia dipilih karena lagu-lagu era tersebut dinilai kembali digemari. Bahkan sejumlah lagu yang populer pada masa itu kini dikenal oleh generasi yang lahir setelahnya. Konsep ini juga dipadukan dengan kehadiran UMKM, sehingga pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan musik, tetapi juga dapat bersantai dan menikmati berbagai pilihan kuliner. Head Production Nusantara Park, Kendar Adi Putra mengatakan, Radio Hits Nusantara menjadi bagian dari agenda hiburan akhir pekan yang rutin digelar dengan mengangkat tema radio sebagai bentuk apresiasi terhadap keberadaan radio di Indonesia, sekaligus memperingati Hari Radio Nasional RRI yang jatuh pada 11 September.
6: Hari Radio Nasional itu ada tanggal 11 ya. Nah yaudah kita bawa tema itu ke Sabtu Minggu, karena kita kan event kita di setiap Sabtu Minggu nih. Kenapa harus ada 2000-annya? Karena menurut saya lagu-lagu 2000-an itu paling banyak diputar di radio. Nah makanya saya membawa tema itu sih, biar mengapresiasi lah radio-radio yang ada di Indonesia gitu.
5: Konsep Radio Hits Nusantara kemudian diikuti pengunjung yang datang untuk bernostalgia, bersantai, dan menikmati aktivitas akhir pekan bersama keluarga atau teman. Salah satunya Yusuf Mardiansyah yang juga Kepala Cabang Electronic City IKN menilai konsep musik radio memberikan suasana berbeda bagi pengunjung Nusantara Park. Yusuf menilai kehadiran musik hits radio memberikan pilihan hiburan bagi pengunjung karena mereka

0: akan dapat bernostalgia sambil berkumpul dan menikmati kuliner.
1: Jadi ya untuk pengunjung mungkin sekalian nostalgia, hiburan di sini, kumpul-kumpul itu bisa. Kan kulineran juga kita tersedia, jadi nggak repot kemana-mana.
0: Kehadiran pengunjung dalam agenda akhir pekan tersebut juga memberikan dampak bagi pelaku UMKM yang mendapatkan kesempatan memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan. Salah satu pelaku UMKM, Ipta Januarti, owner Dawet Ayu Bang Brewok, mengaku kegiatan di Nusantara Park sangat membantu usahanya dikenali masyarakat.
2: Mereka bilang bagus, harganya juga standar katanya. Sangat membantu. Terima kasih buat IKN, terima kasih buat Nusantara Park, terima kasih buat semuanya.
3: Baik, apakah ada peningkatan penjualan ini selama mengikuti kegiatan di setiap hari Sabtu dan Minggu nih, Pak?
2: Ya, sangat-sangat bagus, ya.
0: Nusantara Park sendiri menjadi salah satu ruang publik di kawasan IKN yang terus dimanfaatkan untuk kegiatan komunitas, hiburan, dan aktivitas masyarakat. Pengelola menyiapkan sejumlah tenan UMKM sehingga konsep kegiatan akhir pekan tidak hanya berhenti pada pertunjukan musik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Sementara kegiatan ini menunjukkan ruang publik di IKN mulai diisi dengan berbagai aktivitas yang memadukan hiburan, komunitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui musik, kuliner, dan interaksi antar pengunjung, Nusantara Park berupaya menjadi ruang yang hidup dan dapat dinikmati masyarakat lintas generasi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mengoptimalkan sektor perikanan untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Yasin Kalderak dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
5: Anggota DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
6: Kita dorong itu pasar ikan geser itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
5: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mapia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mapia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram bagian timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
6: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut. Biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar biar mereka mencari uang di sana.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebut tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
7: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
5: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP. Dari Bulah Seram bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan.

Baik, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, baru saja sama-sama kita ikuti Warta Nusantara dari Pro3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini.

0: Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada pagi ini, kami RRI Sombla lagi mengajak Anda untuk sama-sama kita bergabung bersama Pro 1 RRI Langgur untuk kita ikuti ibadah minggu pagi ini, tepatnya di Gereja Santo Yosef.
1: Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan janganlah mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian yang maha tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunasi utangnya. Raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikianlah juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak Ibu, saudara dan saudariku terkasih, salve. Mari kita merenungkan satu dua hal berkaitan dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Tema besar memang tentang pengampunan. Dan Yesus memberikan gambaran dengan perumpamaan seorang yang berutang kepada raja, tapi juga dengan kawannya. Ya, bicara utang ini pasti tidak enak di telinga ya. Utang piutang, kredit. Utang gereja lagi, baru pastor bicara-bicara utang lagi. Tapi bahwa prinsip utang harus dibayar. Dalam dunia kita, namanya utang harus dibayar. Tetapi mari kita melihat makna rohani dari perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam Injil hari ini.

ada angka-angka dalam pengajaran Yesus hari ini, angka 7. Kenapa harus angka 7? Dalam kitab suci, angka 7 ini angka yang sakral, lebih dari 600 kali disebutkan dalam Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Secara umum saja, ada 7 hari. Ketika Tuhan selesai menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari, hari ke-7 beristirahat untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kita tahu ada 7 juga nabi kaum perempuan. Dalam kitab suci kita juga tahu bagaimana misalnya angka 7 disebutkan 5 roti dan 2 ikan. Ada jumlah di sana dalam Ekaristi. Ada 7 sabda Yesus di atas kayu salib sampai di penghujung hidupnya. Dalam gereja kita angka 7 juga tidak asing. Sakramen ada berapa? Ada 7. Kita sering berdoa novena 7 karunia Roh Kudus. Bahkan angka 7 juga menjadi sakral dalam kehidupan budaya, adat istiadat kita. Seringat ada juga hukum 7, hukum larful ngabal. Itu juga angka 7 di sana. Bahkan dalam uraian lebih lanjut, ada 7 hukum sasasurfit. Di mana di sana juga diuraikan ada 7 larangan lain. Baik hukum nef-nef, anulit, dan hawer balwarin. Angka 7 menjadi angka yang sakral. Baik dalam keagamaan, tapi juga kita melihat dalam tradisi, dalam adat, dan hukum kita. Karena itu, ditekankan oleh Yesus bukan hanya 7 kali, 70 kali, 7 kali untuk mengampuni. Dan kemudian Yesus memberikan gambaran tentang perumpamaan supaya Petrus dan kita pendengar lebih memahami. Berbicara tentang pengampunan tidak bisa dilepaskan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Berbicara tentang pengampunan, Tuhan menggambarkan seumpama ada seorang raja yang ada salah satu hambanya berutang 10.000 talenta. Ada angka lagi disebutkan. Bapak Ibu, 10.000 talenta itu bukan sedikit ya. Dalam kitab suci 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 1 talenta.

juta. Maka kalau 10 tuh hari 100 ribu ongkos tuh per hari, dalam hitungan setahun 365 hari, maka dia ada sekitar 160-an tahun baru dia bisa lunaskan untuk dia bisa bekerja. Siapa orang usia 160 tahun yang bisa bekerja? Mau mengatakan apa angka-angka ini? Tuhan mau mengatakan utang hamba ini begitu besar dan tidak mungkin dia bisa lunaskan bahkan seumur hidup. Tetapi ketika hamba ini memohon waktu, Tuhan beri aku kesempatan untuk melunasinya. Dan Tuhan, raja itu dengan belas kasih menghapuskan lebih dari yang ia minta. Ia meminta waktu, tetapi bahkan raja ini mengatakan, kuhapuskan hutangmu. Dan ia begitu gembira. Tetapi perumpamaan masih berlanjut. Ketika ia keluar dari ruangan raja itu, hutang yang 6 triliun ini bisa dihapuskan. Dia berjumpa dengan kawannya yang juga berutang dengan dia 100 dinar. 100 dinar hitung-hitung, kalau 100 ribu lagi hari upah harian, maka 60 juta saja. 10 juta, sorry.

Tetapi ketika temannya itu meminta waktu untuk melunasi utang, dia tidak anggap. Dia cekik lehernya dan masukkan ke dalam penjara. Dan kawan-kawannya lain memohon kepada tuannya berbelas kasih, dan raja itu memanggil kembali. Kemudian hamba itu, aku telah melunasi hutangmu yang begitu banyak, tetapi ketika ada orang lain berutang kepadamu,

Kita semua tahu tentang diri kita. Luka-luka mana yang masih ada, yang kadang kita belum sembuhkan dengan kita belum mengampuni orang-orang lain. Barangkali hal-hal sepele, kata-kata kasar dari pasangan masih ada tersimpan di hati. Orang ada rendahkan, orang anggap enteng dan sebagainya, tak dianggap bahkan. Masih menyimpan luka. Tapi mari dalam doa kita lepaskan dan kita mohonkan pengampunan. Paus Fransiskus berkata, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Bapak, mama, kadang juga pengalaman masa lalu masih ada, tak pikir dan simpan di hati yang masih jadi pengalaman sakit. Kita tidak punya pasangan yang sempurna, suami yang sempurna 100% atau istri yang 100%.

Dan kita juga si tutup bungkus dengan marah dendam, dengan marah dendam. Bagaimana damai mau masuk? Maka buka itu. Bukan Yesus bilang satu kali satu, 70 kali 70, butuh proses pasti. Tetapi kalau kita tidak mulai membuka pelan-pelan, melepaskan pintu maaf, bagaimana proses penyembuhan dan pemulihan itu mau jalan? Kekuatannya seperti Tuhan katakan hari ini. Bagaimana kita dengan Tuhan juga? Begitu juga yang kita harus lakukan kepada orang sesama kita, dengan orang-orang terdekat kita. Ketika kita mengampuni, Tuhan pun akan mengampuni kita. Kita memberikan damai ke orang, Tuhan pun akan memberikan damai ini. Ini hukum yang Tuhan katakan dalam Injil hari ini. Saudara-saudariku terkasih, kita mohon hari ini Tuhan melembutkan hati kita, tapi juga melembutkan hati-hati orang di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, di dalam rumah dulu. Suami, istri, anak-anak, ya kadang karena emosi situasi kata kasar, kadang persoalan sepele tapi karena suara sebesar bikin satu lagi tidak dengar satu. Siapa mau dengar? Tetangga yang dengar kalau dua suara besar. Maka hari ini kita membuka itu. Memohonkan rahmat mengalir hari ini, membuka pintu pengampunan. Karena untuk kita juga tidak ada arti menyimpan dendam. Amarah, marah boleh, tetapi dendam tidak. Yesus pernah marah. Maka hari ini biarlah Tuhan menyentuh kita dalam Ekaristi hari ini. Kita memohonkan, kita membuka diri, rahmat Roh Kudus melimpah dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, ampunilah saudaramu. Demikian juga Tuhan akan mengampuni engkau. Kita mohonkan kelimpahan damai untuk diri kita, untuk keluarga, rumah tangga kita, dan untuk saudara-saudari kita, agar hidup kita satu dengan yang lain tetap ada dalam persaudaraan yang sejati. Semoga demikian. Amin. Sejenak menanggapi sabda Tuhan dan permenungannya, membangun niat dalam diri.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam doa umat. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari memohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Hendaklah umat menjawab, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, iya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, iya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas

0: memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati.
1: Kita juga berdoa untuk permohonan doa pribadi dan keluarga-keluarga dalam Ekaristi ini. Bersama keluarga, Ibu Gergonia Heatubun bersyukur atas rahmat ulang tahun dari cucu terkasih Laurentius Julius Yeuyanan, Yohanes Carlos Yeuyanan. Bersama Bapak Franz Wenehenbun bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan atas setahun usia yang telah dilalui. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Berdoa bersama seseorang, maksud-maksud dan permohonan tertentu, semoga Tuhan berkenan. Bersama Inai Kameubun berdoa untuk saudari Foni Kameubun yang telah meninggal dunia. Bersama keluarga Melki Setitit berdoa untuk maksud-maksud baik di bulan ini. Bersama Bapak Theo Ilajahan bersyukur atas ketambahan usia cucu Nathaniela Belicia Pelupesi dan mohon kesembuhan untuk anak Okrin Veronica, dan juga untuk bersyukur dalam penyertaan Tuhan dalam setiap usaha. Mohon keselamatan kekal untuk keluarga Oilejaan, Gusti Laupati, dan Oheloya yang telah meninggal. Bersama Ibu Teresia Tamnge, mohon keselamatan kekal untuk Bapak SM Tamnge, Mama Elizabeth Ditubun Tamnge, dan Bapak Ignatius Rahawarin. Bersama Ibu Teresia Retopian berdoa untuk keselamatan kekal untuk suami terkasih Kanisius Sirken. Bersama Ibu Jesse Barents berdoa untuk ayah Stefanus yang telah meninggal dunia. Bersama Deci Silitubun mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Yosef Silitubun, Bapak Felix Kelanit, Mama Rosa Yeuyanan, Mama Leontina Wenehubun. Bersama Ibu Yudit Konarto, anak-anak dan cucu-cucu, mohon keselamatan kekal untuk Franciscus Saverius Dodi Kotualubun. Dari anak Kris dan Nia Rahadat, mohon istirahat kekal untuk Bapak tercinta yang telah meninggal setahun lalu, Bapak Yohanes Rahadat. Dari Nona Reti Narwadan, mohon keselamatan kekal untuk Opa Rafael Bomaris, Oma Margareta Sasake. Berdoa bersama seseorang untuk Oma Arnolda Kolianan yang telah meninggal dunia. Bersama Ibu Elizabeth Renhungan, berdoa untuk cucu terkasih Rosaria Melda Renhungan, mohon perlindungan serta penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya di daerah rantau. Bersama Bapak Robi Farneubun, mohon pengampunan dosa untuk Bapak Rafael Farneubun, Richard Farneubun, Gabriel Farneubun, dan Yosef Farneubun. Bersama Ibu Ina Remetua berdoa untuk keselamatan kekal Bapak Peter Kameubun. Bersama Ibu Ros Melwatan berdoa untuk Bapak Sakarias Melwatan dan Ibu Maria Melwatan Samponu. Dari Ibu Ros Melwatan berdoa juga untuk kakek Henrikus Melwatan dan nenek Magdalena Melwatan serta semua keluarga Melwatan yang telah meninggal. Bapak yang penuh belas kasih, ucapan syukur dan pujian mereka yang berhari ulang tahun dan segala berkat yang dibutuhkan. Semoga Engkau juga mengabulkan segala doa dan harapan maksud-maksud dari mereka, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk anggota keluarga yang namanya kami sebutkan dalam misa ini. Pengampunan rahmat belas kasih-Mu untuk jiwa-jiwa ini, dan perkenankanlah mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak. Mari dalam misa ini kita juga berdoa untuk harapan dan niat-niat pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita, dan terlebih memohonkan pengampunan juga untuk mereka yang hidup bersama kita. Kita hening sejenak.

Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami pun menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudariku terkasih agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu mendatangkan keselamatan untuk semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.